0: Ruye, también en Tanikeletu, Misa de 30, Linu Haji. Miva, tiene que marele que babo, tuole que cachua que nabo.
1: Asante hii, obrigado ni hosu kurela ni wokala ni himo nrad Msambik. Na lelo hinda mwake la rame wakati ngo 4 ni minuto miroko mili. Nira karipu, karipu, karipu. Na wana toko hafo wakatula nlinya ni bondia.
2: Bondia kakuratu Msambiki.
1: Haya, nchina mapora rinyo?
2: Nchina kampu kampu, usanja wichimpia.
1: Karibu.
2: Salamu chopa chela chapa ni kanya inasa Adolfo pamoja na amwala nasa anotene amu inasa Adolfo Tuwa kulela chinduwa mpaka wapana nga masa zangu Abdul Manasi na amwala inasa anotene Bonifasi Paulo Munkusi Abu Banyanga Abdul Manueli na mpula timpa nike Yusufu Jokuta Tiosilu Matano Rufawa na mtipa chipa nike Ntini Batari mpaka saidi na mbula mpili inoro kuwa jindua mpaka wa umsanji jimpa ni mbuli badala pintari mbana yali mamu na kama kubwa jamia kuna suku za kwa jimamu na karasida mpoyi pamoja na amu arawe na asa anawe anye nyemu isimamu kasingu pamoja na amu nyemu imangira ya haya na amu jose unatu kisanga ngo na asi kibaka na asi na asi rokura kura ope na suku ngo mpaka ulindi arati saidi antoji swahili unamoja nama kere mtapati Mipeda, Katiali, mpaka Miguel Kadela, Ntoli, unangadi, Ntoli, mpanyi, kinyentu Ntoli, mpaka Samuel Kachimala, Jose Imamu, Mwando Kutaja, Hermina Jose, Mungu Hosu, Mwana Malangu, Kitasa Nitilisi, Madura Dali, Toza Mwalue, Agora, Asuba Andi, mpaka Mwiraya Andi, na watu tena na hachi wala mwini kampu kampu kikaji ya leka sana ya kawa kamba mari kampu atika kampu mkati kampu kampu kampu latifa kampu pinti kampu salimu kampu na amarga halima mkati na hachi wala mwini kampu kampu tena isalamu

wakati wa chipindi cha Mana Malove nelo tunataka kushamedia Malove la vipindi vya kunyuma kwa jogo hilo la Venetete mli jimbo la Cabo Delgado Malove la tungani dile ala la la tulo takomeka mnambo imbwe walibuku la Chimakonde Bye, tundatundovanga na Malove la dishumana de kunyuma la tungani dile hapa kulota badaye tukina uspinde chanelo na panelo shikumeni ni kuikala tia liepa kulota kuiguli la Malove la kava kenga la navala nao shikumeni ni kuida kundi kumapalapanda radi Msambiki na Lingula kama na pali ya manya mashilambo shapai uti tuwa kulipondisha.

Ingondo shinava shino shambone kutimbanga makaja kava kenga kushonala ko kushonala ukamarilika kushonala njani ujenangila kukaja kushonala vilu da vanomba mwana vanangolo pakalota kumalidia ingano vanu valieve mshilambo amo mwenu shilambo ni amani shilambo ikupatana shilambo ikushonala mene shilambo ni kuigwanya na vavao. Wakati padioko igulila jabali di lota kwa lakila kuina inda ya mapalapanda radi Msambiki ku Maput. Tukamana nyanga ulanda umwe vinta ni napashe. Mwene ntete Msambiki. Angu patika nika kushilambo shaku Portugale. Kwetu kumakonde. Yeba. Yeba.

Litala dia 36, Maestro Lindu, na uranda wake Yesu na Wihanani. Kushagula ese 40, andipata dikula natu. Andamamu.

inapasha 26 Daisy atwembila amaraka kilevelele apana kama nyaka shinwandika ese 56 andipata dikula 11.

Shawigalila ni spindi Sheikh Omar Joka Abdelgad inapasi ya 9 Aljilaila na ulanda waki mama. Andika SA 17 andipata dikula 100 amsina ncheshe.

inapasi ya nane Dabu Jo Vitorioso Loranda wake Namker Saberi Ese 15 andipata dikula dimia natu na dikula saba.

inapasi antatu, iri shilikela. Loronda waki salama ka Abdelgado. Andika, SR 42, shumanai, andipata dikula dimia sita, sitini na tano. Inapasi ambili, zea isi masekese. Loronda waki nunuwe. Andika, SS 7, andipata dikula dimia nane, na dikula mwanu.

kila kaliko igoli ni mao pepetu igoli ya vindre wa matrafini ililo ikantu yona lehu ile ya pembinya na sumo pepitu akotaka awendre okola omire omiko wakova wakela mwema na prakalia kosta tolo ri bonde bonde ri wakiviru wakova na mankela mkuna rimpati nkina kumushanga mushanga na mahera mkuna ri wakiviru nene nene wakova na mahera nele nilu wakova ya nila pangila kova nchine maha mkuna rimpati nkina kuri wakiviru na ri aring amadu wakova pemba na pita pita pita pita hakana kaka opa nyeria wakova mwakela karimu karimu kalia kosta tolo nila pangila kurovenche na mweta prabakane Awakasi kuna ripati nkira kuwa kwa na abaha wakiviru kayombo ari wakiviru dire mpira hukumelute nasa ni halu kala na association sportivo pema reka kala kala nasa kale falta hukumhenra vele mayomu gana pra kala kocha tol wakuvia na wite nkata mayomu gana pra kale apiminya honkita mpira hujul wakuvia na makela na ofu ntivente ni kala nimuru mayomu gana pra kala kocha tol maturuela ukala nasa na pembinya rua kiviru armando rui na mahankuna rimpati nkina kunatrosali rui onro helava holo riu taima yo mwana mpira pembinya na makela mbandaka na lia lia ni bonde wakuvena na makela mbandaka mbandaka wakuva riwa kiviru alex na so wakuva huma kela terence kalia costa tool kavo holo balisa ya Kaboto manana, bima kaboto manana, kahohimia, pole pembinya, kahohima pole pembinya.

0: Kipa cha akosta solo kahwera ni mabaya ni makosta solo wa kuvanira pankla kurvenchi kama kila kura ripati inki na koka le kipa ya Associação Esportivo Pemba Neymar Neymar wa kuvanaro ena hol na makala kuna ripati inki na ni ro arwa kwa hol ni mpira kume lute ni halu kala ngosa na kosta solo ampira ele kosta solo Associação Esportivo Pemba kanaya upure tu Hatampira mankitu kanaya umpanya. E kaletu yuri pi hamuri man. Ikipa cho kap delgado. Waku fa nirekan hina masintania no mosambola. Waku vana makela pira costa tole. Wakivira mwakela ka mayom gran pira lia bud. Waku vana rehla hol. Namakela kuna na di patin kina kwa pembinya. Nasuna wakia ne de gri. Ekipa costa tole. Namaham kuna di patin kina kwa riwa kiviru. Lalia bud. Waku vana rehla hol. Namakela kuna di patin kina kuna kita ni kurvenchi na rehla hol. Namaham kuna di patin kina kunosa. Ne halakala isen. Nossa na costa sol, corre pita pita, nada Henry, babatunde, Wakuva, nada Henry, corre pata inquire, Wahopia vez, Catunale, costa sol, cruz, costa sol, Hancha, um level lá pembinha,
1: Hancha, nerega chicha mo, o rico compreri, ele é. Himajawe Horacio Gonçalves Narfunti a Costa Tsoli eraka wira ya khumela ka chophela winja winja ransa khurni mpaka uhelela mana Costa Tsoli hana mana na othene yophela upiha yona eraru nireke paba tunde amba henra ka ule khanle numero 21 kamana oyeli ahana igolo ntjwa nolelo wari numero 19 numero 21 ahana igolo mana Costa Tsoli Capihale Upeha, Yeneraru.
0: Gracinda, Associação Esportiva Pemba, na levelela tia, ni Costa Tsoli, pakanava, ha levelela tia, na piale golo, chese.
2: Kera vava vapa halawe, wa aproveitar yura ki, kurumiche, kimichi golo, hatana kaya na kalimoja.
0: Nko wa aproveitar hona ki, nana. Uma cuvia nossa na pembinha, mira pancla e crovente, na rehlava hol, uma aquela cola de patin que na qual que vermelho na prick para que ali a costa de sol, na rehlava hol, na maquela amado, amado, a cuvia na barra cola de patin que na co, malo pan, não lupan, e crovente, na rehlava hol, na sua na quivir uma mira vó cuvia pembinha, na rehlava hol, ari armando ruê, um rehlava hol, e o crovente, na maquela ne crovente, na sua cola de patin que na cone nada, tu, riu tia, wena, riu tia, wena, riu tia, riu tia, Nossa na Pembinha Armando Ruina Canari Nossa ali falta o Acofia na Kikicheri a Costa de Sol Piran Kumila Vekawe Vate Nossa ni Halukala na Pembinha Zainala Pembinha Oi Pita Pita na Marca Nossa Naru Hilava Hulu Nira Pankle Kurvenchen Naru Hilava Hulu Manani Humiran Pira Narupal Na opa piha, woko kunyoli ya mwetu, mwema mwira mpira pembinya. La mulia wungwa, wohi mwira mpira narupali. Kamana akosa atoli, anko wanikuru chinchi opo piheke guntia. Wako fya na hala markari ya mpira. Inamo na Zainal na kuma na hiyera mkufuna nawe. Nonro hila vaholo. Hale kireke mwema mwira mpira eli. Kamana kunwelem panting kina kukanina ya goria vereke livre na markaria ni pembinya kiki cheri ha costa tsol Armando Rui kanoni baliza ya costa tsol toko chimachila kanene wapachara ngoko wapachara womana unoni ana mapema wari helaru vati hilelo pembinya ki Tony Henry womana wakufia minutu 38 krusha murteka kumpantula wanhalela pa minutu 6 wira pira maleke pembinya na lelo kana upanyi hapari
1: kana paya ihapari chirichori karika Majid Nasir Adolfo urerade uhimewira uchuwela inkala itu yomana timana ilelo ninaona ikipa ya Costa Tsoli ipankaka mirukuru kuchotene wira chiarera ka nila itu inerana ila ipuwa yoshtadu municipali wa Pemba Nasir Adolfo manati himalawe wira ikoko yopuwa

Sekretaji Urandawa Samuel Mandia Kamba leo mateka santu wanganda kutuwa 0 raina minuto 48 mwinti ya Masumbiki na sampatu karibisha usikiriza Urandawa Eva Mendonsa Kamba Omi Nikopa.